Walga negara burung. Jalbi jana mingbal nganyun jiane lawal mimi jano pipi mingbal nganyun jiane lawal jalbi jana mingbal mulai idat buru bano gabo walga negara burung.